0: Ih, kalau makan cemol, makan ih.
1: Oh, kalau makan ustro, makan hachia.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kalau makan ih.